0: 90.8 Local Gear Radio Bali. Alpha Gears, kita sudah memasuki jam 8 pagi. Artinya kita sudah siap memasuki Elko Gatra untuk ngobrol asik kita pagi hari ini.
1: Benar, kita mau cek and recheck dulu ya Elko Gears. Kira-kira selama sepekan terakhir ini ada berita apa saja yang sebenarnya banyak ya, ya. Ragam banget ya Grace ya, dari yang panas luar biasa
0: ya. Sampai yang menguji adrenalin ya.
1: Benar, sampai yang sangat menghibur kita semua.
0: Betul sekali gitu ya.
1: Yang rata-rata nanti kita hadirkan dari Bali ya. Terus banyakkan problem sih sebenarnya.
0: Siapa yang suka masalah?
1: Iya, karena memang selama seminggu terakhir ini banyak kontroversi yang terjadi gitu ya. Banyak hal yang dibahas sama publik juga. Nah ini akan kita ulas kembali Elko Gears nanti ya, sabar. Nanti akan kita beberkan berita-berita apa saja yang memang ada di Bali. Terus dari sisi hiburannya juga ternyata ada yang lagi jadi wacana publik lah.
0: Waduh, ini kayak orang semua FOMO sepertinya ya. Seketika satu toko figur pahlawan itu jadi hot topic ya, di semua kalangan ya.
1: Di media sosial juga akhirnya gini ya, banyak ya nongol. Betul. Ya. Kita spill aja, ini adalah identik dengan salah satu movie ya, ataupun film. Dan kayaknya ini sebelumnya juga udah ada gitu ya.
0: Udah ada seri-serisnya ya. Maksudnya udah ada sequel-sequelnya tuh udah banyak ke belakang. Dari 10 tahun lalu malahan, 2016 sampai ke belakang.
1: Ya ampun. Tapi gak bosan-bosan ya orang-orang ya.
0: Ditunggu-tunggu, bahkan ini kemarin aja masih gantung cerita kalau udah nonton ya.
1: Oke, ada seri selanjutnya.
0: Kita akan bahas Alkogias, nanti kita spill-nya nanti berarti
1: ya. Benar.
0: Jadi boleh ada atensi terus di 96,9 FM untuk bisa mengikuti semua yang akan kita obrolin di Alkogiatra pagi hari ini.
1: Benar. Dan kalaupun memang Anda punya berita tertentu gitu ya yang Anda soroti untuk belakangan ini selama seminggu terakhir ini, boleh di spill ke kita ya, dikasih tahu ke kita, siapa tahu ada yang kita lewatkan seperti itu. Boleh gabungan Elko Gears, bisa gabungan di DM Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana,
0: atau langsung aja WhatsApp kita Elko Gears chat ya, jangan langsung call ya.
1: Nanti kalau call susah jawab ya, kita
0: only chat WhatsApp. Boleh Elko Gears gabungan aja di 081236155969.
1: So, harus banget gabungan, masih bersama Mika Karisa
0: dan juga Greselia yang akan menemani Anda sampai jam
1: 9 pagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.

96.0 atau Gear Radio Bali. Oke guys, kalau Anda di bulan Agustus ini sudah 2026 juga masih kemana-mana cari tempat kuliah, mari Alpha Girls ke kawasan Kecubungnya dengan kita. Karena tentunya Alpha Girls

0: Kembali punya satu informasi rekomendasi tempat kuliah buat Anda yang masih bingung mau kuliah di mana ya. Satu tempat kuliah yaitu tepatnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Karena tentunya Alkagens Universitas Warmadewa sendiri adalah pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir stabil, dan di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi ini cocok buat Anda yang ingin sekali berkontribusi pada ketahanan dan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena di era modern sekarang ya, pertanian modern itu gak hanya soal cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan pastinya inovasi.
1: Wah, kalau masuk di kampus yang satu ini, Anda gak usah khawatir perihal masa depan ya.
0: Iya.
1: Apalagi ini kan hawa-hawa kemerdekaan nih ya. Kita harus merdeka sama hidup kita, gak perlu khawatir sama yang namanya masa depan ya. Enggak ya.
0: Salah satunya dari sini ya, penyelesaiannya dengan Anda menjadi lulusan dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Benar, dan di dalamnya ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya, Elkoger. Seperti yang pertama, ada agroteknologi ya. Konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Nah, untuk 2 prodi lainnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di prodi ini akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta bagaimana pengolahan pangannya. Di sini pastinya termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional, Alkogers. Dan penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang dipastikan bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya seperti perikanan langka, lalu di dalamnya juga ada perikanan budidaya, konservasi, sampai ke pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau Anda meyakinkan diri lagi ya, harus meyakinkan diri kenapa pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, dengarkan ini Alkagens. Kalau dari staf pengajarnya sendiri, itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Dengan kualifikasinya, itu mulai dari profesor, doktor, dan juga magister. Dan kalau Anda lihat langsung kampusnya, Anda akan menemukan kelas yang bersih, ber-AC, lalu juga ada laboratorium pembelajaran dan juga untuk penelitian yang dipastikan lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Sudah lengkap dan jelas sekali informasinya, Elkogers, jadi boleh banget Anda memutuskan hari ini juga, segera daftar kuliah ya, di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkapnya lagi nih, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dicari tahu lagi, boleh klik langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa ya hubungi langsung Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inenga Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: FM. Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Eh, hati-hati. Hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
2: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Bali. Apa guys, kita mulai masuki ke rangkuman berita yang siap kita bahas di Ngobras pada pagi hari ini.
1: Yes, Ilko Gatra ya. Kita sudah merangkum berita-berita sepekan terakhir ini. Dari Bali sendiri, Ilko Gers, kalau dari saya, wah problem banyak saya temukan ini.
0: Kita debak macam detektif ya.
1: Iya, memang selama seminggu terakhir ini banyak hal yang diwacanakan sama publik ya. Dan rata-rata memang kalau menyoroti Bali ini sendiri secara fakta gitu ya, banyak masalahnya memang ya Togers, kita gak bisa menampik hal itu. Salah satunya adalah berdirinya mal baru di Denpasar,
0: iya,
1: di kawasan Serangan ya.
0: Baru grand opening ya minggu lalu lah ya.
1: Minggu lalu. Dan memang selama seminggu ini masih jadi obrolan banget.
0: Betul.
1: Di media sosial sama para netizen. Tidak hanya di media sosial tapi juga di warung kopi ya.
0: Di itulah mulai ngajak mampir lah ke sana, coba lihat-lihat ya.
1: Benar, menuai kontroversinya ini karena adanya itu di kawasan Serangan kan, Helco Gers, dan itu dekat banget sama TPA Su.
0: Iya, kayaknya gitu. Kalau ke sana malah ngelewatin sih.
1: Iya, benar.
0: Pemandangannya ya kelihatan.
1: Benar, benar. Bahkan sempat ada para pengunjung gitu ya, salah satu pengunjung yang sempat memvideokan gitu, dia kebetulan ada di mall tersebut dan diliatin tuh TPA Su-nya dari sana gitu.
0: Ini dia pemandangannya, Helco Gers ya.
1: Iya, banyak pihak menilai Bali ini khususnya Denpasar terlalu banyak mall.
0: Oh.
1: Gitu. Itu yang diwacanakan sama publik ya. Jadi wisatanya ya akhirnya bergeser nih dari wisata budaya ke wisata konsumtif. Karena kan mall ini kan lagi-lagi pusat perbelanjaan gitu ya. Dan memang benar ya, dan pasar ini kebanyakan mall sih.
0: Maju berapa kilometer udah deket tuh arahnya ke pusat perbelanjaan gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener-bener, padahal Denpasar semungil ini gitu kan. Sekinyis-kinyis ini dijejali dengan mal-mal. Dan para akademisi juga sebenarnya turut menyoroti ini, Grace. Jadi salah satunya guru besar Undiknas ya, Prof. Ida Bagus Rakaswardana itu sempat menyatakan dengan adanya mal baru ini kan penanda bahwa investor ini masih optimis ya.
0: Okay.
1: Terhadap prospek ekonomi di Bali. Makanya benar-benar akhirnya bisa berdiri mall ini. Tapi kata beliau juga ini mesti dilihat dulu dari berbagai aspek. Seperti pembangunan mall itu sebenarnya harus ada uji kelayakannya dulu yang komprehensif gitu ya. Di dalamnya itu ada banyak ataupun ada ragam indikator gitu, pokoknya komplit banget dan itu harus benar-benar teruji dulu, jangan ujug-ujug langsung berdiri gitu. Yeah. Ya. Kemudian dicek juga gimana dampak sosial ekonomi lingkungannya, termasuk dampaknya ke UMKM seperti itu. Jangan sampai malah dengan adanya mall lagi para UMKM ini jadi krisis dan kritis gitu.
0: Iya.
1: Jadi itu yang disoroti ya. Tapi kita nantikan aja gimana ini perkembangannya ya. Semoga sih ya membawa dampak yang bagus gitu ya. Walaupun memang sampai saat ini lagi diwacanakan banget di publik gitu, banyak yang ngomongin. Tidak hanya mall, ada satu yang sempat viral sebelumnya lagi-lagi ini di kawasan wisata. Anda tentu tahu Pantai Brawe, Elko Gers.
0: Iya, iya.
1: Iya kan? Di Pantai Brawe ini sempat ada air limbah yang menggenang. Oh. Dan itu diviralkan sama salah satu pengunjung di sana gitu. Karena tampilannya jadi tidak terlihat bagus dan yeah, aromanya kurang sedap gitu ya. Awalnya kan banyak yang memvonis ini dikiranya limbah dari satu pihak ataupun satu usaha gitu ya, yang limbahnya akhirnya kesana gitu. Tapi ternyata ini sudah ditelisik, kok harus dicari tahu ya, bahwa ini terjadi karena adanya kondisi alam. Jadi air limbah yang mengenang itu ataupun cekungan yang ada di sana yang menampung air limbahnya itu karena air di Pantai Brawe ini sempat pasang ataupun ombak besar lalu surut. Nah, ini nih yang ternyata bisa menghambat drainase dan menciptakan cekungan di sana yang membuat air dari saluran drainase ini, lebih tepatnya ini adalah air limbah dari berbagai usaha dan limbah domestik warga. Jadi di sana memang ada saluran drainase khusus limbah gitu. Cuma karena kena ombak gede gitu kan, jadi akhirnya agak rusak di area pas banget di saluran tersebut gitu, ada cekungan ya di sana. Jadi akhirnya ya ditampunglah di area ini, dan ini sudah diklarifikasi gitu ya, sudah disebutkan langsung oleh perbekel Desa Tibu Bendeng di sana ya, yang menyatakan pemerintah desa rutin kok melakukan pengawasan lingkungan, salah satunya di Pantai Brawo. Dan lagi-lagi ditekankan ini bukan dari salah satu pihak ataupun usaha, karena pas banget tempatnya itu di salah satu beach club. Aduh, gitu.
0: Kena lah.
1: Kena, iya bener, di apa ya, dihujat sempet kan. Tapi akhirnya udah dikasih tahu begitu, jadi akhirnya masyarakat amarahnya mereda gitu. Sambil akhirnya gotong royong untuk membantu membenahi dari drainase ini.
0: Semoga ini juga menjadi concern khusus ya dari masyarakat sekitar, bahwa ternyata berimpak sebesar itu Alkogers ketika ada wisatawan, pengunjung yang melihat satu titik kesalahan ya, praduga-praduga diviralkan, ya jadi kemana-mana gitu ya.
1: Benar, cepat sekali ya, dan orang-orang gak tahu kan, cuma lihat yang ada di layar HP mereka aja, wah langsung jarinya cepat banget.
0: Asumsi-asumsinya praduga-praduganya udah banyak gitu ya. Nah itu baru beberapa berita yang bisa kita hadirkan Alkogers, nanti kita masih ada berita-berita lainnya yang akan kita rangkum di Alkogiatra. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,9 FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Alkohol Gear Radio Bali. Alkohol Gear, selain berita-berita yang penuh dengan masalah yang tidak kunjung selesai di Pulau Bali ini ya,
1: iya,
0: kita punya berita terkait penyelesaian masalah.
1: Oke.
0: Tapi ini hanya di New York City ataupun di ya film ampun. Ya.
1: Kita nggak bisa undang dia datang ke sini gitu ya.
0: Andaikan ya. Alkohol Gear siapa ya yang dari dulu nggak pernah bosan sama salah satu hero ini yaitu Spider-Man.
1: Wah, banyak yang mengidolakan Peter Parker.
0: Iya, ini adalah superhero yang akhirnya comeback dengan film terbarunya yaitu Spider-Man Brand New Day, kayak lagunya Cherry Bell ya. Gimana tuh ya. Nah, kalau di film ini merupakan lanjutan cerita dari Peter Parker setelah kejadian di Spider-Man No Way Home. Jadi memang Alkogir sih yang mau nonton, baru nonton Spider-Man film yang tahun ini, lebih baik boleh nonton-nonton dulu film-film sebelumnya.
1: Yeah.
0: Atau selesaikan juga lah serial dari Avengers, hero-hero lainnya, karena biasanya saling berkaitan. Dan di akhir No Way Home terakhir kemarin, itu Peter memilih mengorbankan hubungannya dengan orang-orang yang dia sayang. Dan akhirnya dia minta Dr. Strange untuk menghilangkan ingatan semua orang. Jadi semua orang itu gak ada ingat sama Peter Parker.
1: Ya
0: akhirnya
1: ampun.
0: Iya, di Brand New Day ini film yang terbaru itu diceritakanlah bagaimana Peter itu menjalani hidupnya sendirian.
1: Oh.
0: Jadi gak ada yang ingat tuh soal Peter Parker gitu ya. Ya akhirnya dia tuh memilih fokus menjadi Spider-Man seutuhnya.
1: Okay.
0: Ya. Dan ternyata antusiasme penonton terhadap Spider-Man ini masih luar biasa banget. Alkogir, sampai hari ini film ini sudah meraup sekitar 1,18 miliar US dollar secara global ya. Bahkan hanya dalam 6 hari film ini sudah berhasil menembus angka 1 miliar dolar dan menjadi film tercepat kedua dalam sejarah yang mencapai angka tersebut. Hanya ya masih kalah cepat lah